0: ukats tinin ak sapa mainin luratap yan tani. Mainin lurawi patih sumalurata achiha, tayyap katokani. Ukampis lurata patih nakantaniha, luratap kal aptasini. Upah nina tsalt kas pa ukam kispkan ukasa. Hanit humanakas di Diyosan utapap hatam yatip kitas ti? Hanit humanakas di Diyosan akayupan humanakan hakatap yatip kitas ti? Mainitik Diyosan utap tuntapiniha. Diyosa hupar tuntapirakiniwa. Diyosan utapah kolyanawa. Uka utas ti humanak bachpap hatawa. Ani kitis kupapat chalk haspati, mainite humanak taipin akapachi yatin kankanya parham yatinyan tukcheha, han kun yatir hamak tukpan, ukamat chekpachi yatinyan tukunya pataki. Akapachi yatin kankanyasti, Dios atakeh loki kankanyawa, kailkatah siwa.
1: Diosak yatinyan inakarof pachpas halka yatinya pampiu katunti.
0: Ukats ti sarakiwa.
1: Yatinya ninakan amuyo nakapan loki kankanyatap tatitoh yatiwa.
0: Ukathan kitis hakin lurata nakapat hach-hachah tukunya pakiti. Takikunas humanakan kaskiwa. Pablo, Apolo, Pedro, Akapacha, Akanya, Hiwanya, Hichuru, Hutir Urunaka, takikunaw humanakanki. Humanakas ti Kristong kapatawa. Kristus ti Diyosankiwa.
2: Mayiri Korintios Pusir Halha. Humanakas ti nanakaroh Kristun yanapirip hamak unihap hanyama. Diyosan han amuitkan amtawi nakapiyati chanyataki. Hichas ti walikiwa. Kititeh luran katok ki ukah askitap unichtayanyapa. Nayas ti humanakan taripatanyata. Hiliri nakan taripatanyat sa haniw yakiskti, hanirakiw na yapachpas huchanchaskti. Chuyimahan haniw kunas nayar huchanchireh utikiti. Uka haniw sanimunkiti, nayan han huchanitaha. Kititeh tarip kitani uka tatitua. Ukamasti humanaka han kunat sa maakih taripaphamti. Tatitun hutanyap suit apham. Kupau chamakanki uk kanar apsuni. Cuyman amtawi nakapsa kanstayarakini. Ukatsti, Diyosaw sapakat may niruk lurawi patham hachachaskani. Hilatanaka, akanaksti humanakan aski matakiw parlapsma. Apulusan pita, nayapachpampit amuitayasa. Nanakat yatekasis, kunatek kilpataki ukat humanakan han saranukunya matakiw sapasma. Ukamat mainir munataplay ko han kitis hachachasis kanya pataki. Mainir han waltayasa. Ukampis, kitirak humarusti maininakat sipan hukampis umchurtamsti. Kunatek utiktam uksti, hanit diosasti churtamsti. Upatek churstam ukasti, kunatarak hach-hacha tukta. Kumas hikhatas kasma ukamasti? Kumanakah amuyatah ni kamiri hapagtawa? Nunatamar hamah takikuna ni hapagtawa? Reinak ham tukusah haniw nanakar mun hapagstati? Anchakit chekpachi reinak hapagasma? Ukamat nanakan humanakam pichik markamang kapkanyakataki. Nayan amuyatahat Diyosah nanak apostolo nakaroh kepar hamaki uchapkitu. Hiwanyatak huchanchat hakinak hamapagtua. Anghela na kansa, take hakinak kansa, unchu kita niya takiw tukupakta. Kristur iyaw sapkatak laikoh, lukinakar hamaw hakinakah unihapkito. Ukat si pana, humanakaroh Kristo laikoh, chikinakar hamaw hakinakah unihapkatam. Nanakah pisi chamanipagtua. Ukampis humanakah walik chamanipagtawa. Nanakaruh hiskachap hitua, humanakaruh stiyakap hatamua. Hichur kamas mangkataw dihata, umat parihata, isit halstataw sarnakap hata. Hakis unisip hitua, ani utani karaktsa. Ukat sti karing kamo.